Nya Mbak Vero ya, Kak Vero yang sudah bergabung. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Kanti-Kanti bersama Perempat Jambi yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Bugis ya. Untuk Kanti-Kanti yang belum bisa berpartisipasi, insyaallah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani Kanti-Kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Kanti-Kanti tentunya masih kembali kami hadirkan ya irama atau lagu Bugis ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya masih bersama Perempat Jambi.

0: Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Puan berada masih bersama perempat Jambi. Untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat. Yang masih setia bersama perempat Jambi, kami ucapkan selamat malam. Baik, untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Juga untuk kanti-kanti yang sedang bertugas malam, tetap semangat. Untuk kanti-kanti juga yang berada di rumah-rumah sakit ya, yang sedang piket, tetap semangat juga. Yang sedang berniaga juga di luar sana ya, semoga rezekinya lebih baik dari sebelumnya. Baik, untuk kanti-kanti juga yang sedang jaga malam atau ronda, yang ada di pos-pos ronda ya, tetap semangat juga. Semoga selalu aman dan kondusif. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, ganti-ganti, untuk ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti, periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, kendaraan Anda ya, harus dalam kondisi aman untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan juga tentunya. Masih kembali kami hadirkan lagu untuk menemani kanti-kanti yang belum bisa beristirahat.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan?
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.
2: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
2: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ganti-Ganti di Jambi dan dimanapun Ganti-Ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Ganti-Ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahaya Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita menjatkan puji dan syukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin. Allahumma salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia dan penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama meluruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu walaupun di udara, mudah-mudahan kita bertemu juga di yaumil akhirat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa melalui doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang, pagi dan malam. Kita bermohon setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sholat walaupun sebentar, kita memohon kepada Allah, berdoa dan Allah mengabulkannya. Para pendengar RRI yang saya cintai, berkenaan dengan itulah, maka kita harus memahami tentang doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi kita, memperkenankan menjawab doa-doa kita. Demikianlah potongan ayat Al-Quran yang Allah katakan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memastikan bahwa Allah akan mengabulkan doa pada sesuatu yang ia pilih untuk kita, bukan pada sesuatu yang kita pilih. Maka oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Allah memberikan waktu yang terbaik untuk Allah kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin mengabulkan doa-doa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin bagaimana bentuk doa yang dikabulkannya, dan kapan waktunya Allah lah yang tahu. Allah tidak menjamin setiap kamu berdoa, setiap kita berdoa lalu Allah kabulkan langsung, tidak. Hanya saja Allah mengatakan astajib lakum, aku perkenankan doa-doamu. Dan maksud dari perkenan dan kabulnya doa dari Allah itu adalah waktunya terserah Allah, dan pemberiannya pun, bentuknya pun terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi poin pertama dari doa adalah kita tidak bisa menginginkan apa yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa memilih apa yang kita pilih. Jadi Allah lah yang memilih untuk kita, memilihkan untuk kita. Demikian pula Allah mengabulkan doa, waktu dan bentuknya semuanya Allah yang mengatur. Doa itu adalah ibadah. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, berarti kita sudah beribadah kepada Allah, atau dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. perkara itu kabul dan tidak kabulnya doa, itu lain masalahnya lagi. Jadi yang kedua, bahwa kita harus memahami ad-du'a huwal ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intizaru faraji minallahi ibadah. Artinya menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Menunggu doa ini kabul maksudnya. Artinya dari mulai kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita pinta, mungkin sebulan, mungkin dua bulan, bahkan setahun, maka selama itu dihitung ibadah. Jadi ini makna yang kedua, bahwa doa itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa kita belum diijabah. Contohnya kita berhutang. Ya, tentu berhutang ini pilihan terakhir bagi kita ya. Karena hutang itu dibolehkan. Cuman kalau suruh milih, jangan berhutang. Karena orang yang berhutang itu kebanyakan malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa keluar rumah. Kenapa? Dicariin nama orang terus. Jadi contohnya kita berhutang, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutangku ini. Maka selama kita berdoa itu, lalu hutang-hutang kita belum juga terlunasi, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna doa adalah ibadah dan mendapatkan pahala dari doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang soleh dahulu, orang-orang yang alim pernah berkata, jika kami berdoa kepada Allah ya, lalu dikabulkan oleh Allah, maka kami bergembiranya satu kali cuma. Jadi berdoa langsung kabul, doa langsung ijabah gitu kan. Dia bergembira cuma sekali. Namun jikalau doa-doa kami para orang soleh, orang alim ya, belum terkabul, belum diijabah oleh Allah, maka kami bergembiranya berkali-kali. Karena sepanjang penungguan kabulnya doa itu, kami mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, para pendengar yang saya cintai, jadi makna yang kedua, doa itu akan mendatangkan pahala, bukan saja menjadi ibadah. Apa yang disebut dengan doa tadi, yaitu menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukanlah tiap-tiap menuntut doa itu atau meminta doa kepada Allah itu disebut berdoa. Ini poinnya. Saya ulangi, bahwa bukanlah tiap-tiap menuntut doa atau meminta, memohon doa kepada Allah itu disebut berdoa. Karena doa itu memiliki persyaratan-persyaratan yang harus

0: ketahuilah syarat-syaratnya dari doa itu disebut ibadah. Nah, ini mungkin sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dalam melakukan permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
1: Cahaya Pagi.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Ganti-ganti kabar hari Iko edisi Jumat 29 Mei 2026 tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bupati Anwar Sadat serahkan sapi kurban bantuan Presiden RI. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha melalui Masjid Raya Al-Mutakin Kuala Tungkal pada Kamis pagi 28 Mei 2026. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Brahman Cross dengan bobot mencapai 848 kg. Prosesi penyerahan hingga penyembelihan hewan kurban turut disaksikan jamaah dan masyarakat yang memadati area masjid. Bupati Anwar Sadat menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hewan kurban tersebut diterima langsung oleh Ketua Pengurus Masjid Raya Al-Mutakin, Lamsur. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kuala Tungkal dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebelum meninggalkan lokasi, Bupati juga menyerahkan cairan disinfektan kepada pengurus masjid guna membantu pembersihan limbah dan sisa penyembelihan hewan kurban agar kebersihan lingkungan di sekitar area masjid tetap terjaga. Untuk informasi selengkapnya mengenai Bupati Anwar Sadat serahkan sapi kurban bantuan Presiden RI dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Ganti-ganti demikian kabar hari Iko, sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ganti-ganti dimanapun berada. Terima kasih untuk ganti-ganti yang masih bersama di 99,2 MHz Perompat RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Perompat Jambi. Ya, selamat sekali kembali saya Adis menemani ganti-ganti di Jambi Pagi Iko edisi Jumat 29 Mei 2026. Dari formasi pukul 5 hingga nanti di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, apa kabarnya hari ini ganti-ganti? Semoga keadaan sehat selalu, dilancarkan segala aktivitasnya di hari ini ya. Dan untuk ganti-ganti yang sedang dalam perjalanan atau ada rencana untuk keluar rumah, hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan jaga kecepatan kendaraannya. Dan ganti-ganti terpantau cuaca di kawasan kantor Gubernur Jambi. Pagi hari ini ganti-ganti hujan sangat deras ya. Jadi tetap aman-aman ganti-ganti ya, bawa payungnya dan juga mantel hujannya ganti-ganti. Dan selamat pagi juga saya ucapkan untuk rekan-rekan di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 yang sedang bertugas ataupun yang akan bertugas dan tentunya juga rekan operator. Ya, ganti-ganti tadi pada formasi pukul 5 sudah kita ikuti di Cahaya Pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan ceramah dan lagu-lagu bernuansa islami. Pada formasi pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan sederetan informasi diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Terkhusus Halo Jambi pada formasi pukul 8 nanti ada tema yang sudah kita sediakan ganti-ganti. Dan dapat bergabung untuk menanggapi tema itu di 0811-6707-9920. Pada formasi pukul 9, ganti-ganti kita lanjutkan di Jambi Berdendang dan juga informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Pada formasi pukul 10, dengan sederetan musik dan informasi hadir untuk

Anda ganti-ganti, tentunya informasinya juga bisa ganti-ganti dapatkan di laman rri.co.id. Itulah ganti-ganti sederetan program acara kita pada Jambi Pagi Ko dari formasi pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi, tentunya saya ucapkan kembali untuk ganti-ganti, tentunya tetap hati-hati ganti-ganti ya, semoga juga aktivitasnya tidak terkendala karena cuaca di pagi hari ini. Ya, tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.

RRI Jambi, selamat pagi untuk ganti-ganti di mana saja berada. Hadir satu informasi untuk Anda, ganti-ganti tren hiburan digital, ubah cara anak muda cari relaksasi. Ganti-ganti di tengah padatnya aktivitas dan tekanan kehidupan modern, anak muda kini semakin akrab dengan hiburan digital sebagai cara untuk melepas penat. Kalau dulu relaksasi identik dengan jalan-jalan ataupun berkumpul bersama teman, kini banyak generasi muda memilih menikmati hiburan melalui layar ponsel maupun perangkat digital lainnya. Mulai dari menonton film di platform streaming, mendengarkan podcast, bermain game online, hingga menikmati siaran langsung di media sosial menjadi bagian dari gaya hidup baru. Ganti-ganti hiburan digital dianggap lebih praktis karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan internet di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak anak muda merasa hiburan digital mampu membantu mengurangi stres setelah menjalani rutinitas sekolah, kuliah, maupun pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya mengenai tren hiburan digital ubah cara anak muda cari relaksasi dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id.

Batang Hari adalah lagu yang berasal dari daerah Jambi, dan lagu ini termasuk dalam lagu wajib daerah. Lagu ini mempunyai ciri khas tersendiri, yakni setiap liriknya nyaris menyerupai pantun. Lagu Batang Hari memaknai dan meyakinkan orang bahwa Jambi merupakan negeri pantun, karena dalam lagu ini terdapat pantun-pantun yang mengesankan. Lagu Batang Hari sendiri juga menjadi salah satu lagu andalan daerah Jambi. Lagu Batang Hari ini juga menjadi salah satu ikon di kota Jambi.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar hari Iko.

Ganti-ganti kabar Hari Iko edisi Jumat 29 Mei 2026 tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kanwil Kemenhad Jambi pastikan PPIH melakukan badal untuk calon haji wafat. Kantor wilayah Kanwil Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Jambi memastikan panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH melakukan penggantian ibadah haji atau badal untuk